0: damu nyakato nyata nyafama radio sapiencia edanyo kubuza ya magazi
1: tukua dali suru na kuru juteri wala tewera ligirira damu suri
0: damu nyakato nyata nyafama radio sapiencia edanyo kubuza ya magazi damu nyakato nyata nyafama radio sapiencia edanyo kubuza ya magazi en suru yomu ziki